0: Nyanyembo e chepengwe kwera ikato hangwa isha koko ame embushi mba e hapen mba e bato he sharamo tupanyan de yara nyanderu ipu akapava
1: tupanyan yara peto unwa hen nyande po wiko kwa embu oye